0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman berdua, kalau di kalau bisa nebak nih, menurut kamu nama yang paling banyak dipakai di Indonesia itu siapa, teman berdua? Jangan-jangan ada nama kamu juga nih. Kamu masih di Prodo RR Bengkulu, teman Prodo, dan berdasarkan data terbaru dari Dijen Dukcapil Kemendagri, setiap daerah ternyata punya nama yang paling populer, teman Prodo. Di Pulau Jawa, nama Sutrisno dan Sulastri jadi yang paling banyak digunakan, sementara di Sumatera, nama Junaidi untuk laki-laki dan Nurhayati untuk perempuan masih mendominasi. Dan menariknya lagi nih, nama Nurhayati juga jadi salah satu nama perempuan yang paling banyak dipakai di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Papua. Sedangkan di Bali, nama yang paling populer adalah Iwayan Sudiarta untuk laki-laki dan Ninyoman Sari untuk perempuan. Seru ya, dari nama aja kita bisa melihat keberagaman budaya di Indonesia, teman Prodo. Nah, kalau nama kamu termasuk yang unik atau justru banyak kembarannya, teman Prodo?

Satuan waktu meliputi jam, menit, dan detik. 1 menit memiliki 60 detik. 1 jam memiliki 60 menit. Ada apa dengan angka 60? Tahukah kamu asal mula ditemukannya satuan waktu yang kita gunakan saat ini? Pengukuran waktu menggunakan sistem seksagesimal yang berasal dari Babilonia kuno dengan angka 60 sebagai basis dari sistem itu. Angka 60 dianggap jadi paling tepat dalam perhitungan karena punya angka pembagi yang banyak. 60 dapat dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga oleh 10, 12, 15, 20, dan 30. Sistem seksagesimal ini digunakan untuk membagi lingkaran menjadi 60 bagian. Sistem ini kemudian diadopsi oleh bangsa Arab dalam bentuk yang lebih modern pada masa kekhalifahan Umayyah. Hingga abad ke-14, jam tangan mekanik pertama dibuat di Eropa menggunakan sistem seksagesimal. Dan sistem 60 menit ini digunakan di seluruh dunia. Uniknya, penggunaan satuan menit pada arloji baru ditampilkan pada abad ke-16 loh. Alasannya, karena dulu satuan menit dianggap tidak praktis untuk ditampilkan pada arloji. Produ FM.

Teman Pro 2, mungkin kalau kamu lagi scrolling TikTok, tiba-tiba semua orang kamu lihat di TikTok ya, ngomongin tentang kimpul nih teman Pro 2. It's ini bukan bahasa gaul baru ya, karena teman Pro 2 belakangan ini kimpul memang lagi viral di TikTok gara-gara banyak dipakai sebagai pengganti berbagai bahan makanan. Padahal kimpul sendiri adalah umbian lokal yang juga dikenal sebagai talas belitung. Nah, selain gampang diolah nih, kimpul punya banyak kandungan gizi mulai dari karbohidrat kompleks, serat, vitamin C, hingga zat besi. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, karbohidratnya lebih rendah dibanding nasi putih dengan berat yang sama. Dan seratnya juga lebih tinggi sehingga bikin kenyang juga lebih lama. Dan gak heran juga kalau kimpul mulai dilirik sebagai alternatif makanan yang lebih sehat. Jadi siapa sangka bahan pangan lokal ya, yang mungkin dulu sering dianggap biasa aja, sekarang malah viral dan jadi inspirasi berbagai kreasi makanan. Bukti teman Pro 2 kalau makanan tradisional Indonesia juga bisa tampil kekinian.

0: Tebek, Toh Tebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2 Koma di Spade Pro 2 RRI Bengkulu dan di dunia sepak bola saat ini teman Pro 2 salah satu yang dibahas bukan hanya soal transfer pemain atau hasil pertandingan tapi juga soal kursi orang nomor 1 di FIFA. Jadi kenapa sebenarnya? Nah teman Pro 2 Presiden FIFA Gianni Infantino ini jadi sorotan setelah proposal pengelolaan hak komersial Piala Dunia menuai kritik dari sejumlah federasi sepak bola di dunia. Bahkan teman Pro 2 5 federasi Eropa dikabarkan sudah menarik dukungannya untuk pencalonan kembali pada pemilihan Presiden FIFA tahun depan. Dan di tengah situasi ini PSSI justru menyatakan tetap mendukung Gianni Infantino dan sikap ini bahkan ikut disorot media internasional karena dinilai berbeda dengan sejumlah negara yang memilih mengambil jarak. Menariknya teman Pro 2 dari total 211 anggota FIFA, baru sebagian federasi yang menyatakan sikap secara terbuka. Artinya, dinamika menuju pemilihan Presiden FIFA 2027 masih sangat terbuka dan akan jadi perhatian dunia sepak bola nih teman Pro 2.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republic of Indonesia.

Teman Pro2, kalau kamu lagi nunggu kabar tentang CPNS 2026, tenang, kamu tidak sendirian teman Pro2, karena belakangan ini pertanyaan soal kapan pendaftaran dibuka lagi rame banget di media sosial nih teman Pro2. Nah, ada kabar terbaru nih. Jadi Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberikan sinyal bahwa seleksi CPNS 2026 berpeluang dibuka tahun ini. Tapi ingat ya, keputusan resminya itu masih menunggu arahan dari Kementerian Pan-RB setelah proses seleksi sekolah kedinasan selesai. Sampai sekarang pemerintah juga belum mengumumkan jadwal pendaftaran dan juga jumlah formasi maupun mekanisme seleksinya, meski sempat muncul wacana sekitar 160.000 formasi. Semuanya masih menunggu pengumuman resmi teman Pro2. Jadi untuk kamu yang lagi siap-siap untuk mencoba peruntungan kamu di tahun ini, jangan mudah percaya info yang beredar di media sosial ya. Pastikan kamu selalu cek informasi dari kanal resmi BKN, Kementerian Pan-RB, dan juga SSCASN teman Pro2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kamu kenapa sih?
4: Kok wajahnya horor banget?
5: Horor, horor. Wajah kamu tuh yang horor. Ini wajah melankolis tahu?
3: Iya, melankolis. Kenapa sih?
5: Biasa. Kalau hujan turun, jadi keinget mantan.
3: Idi, proses turunnya hujan itu gak ada hubungannya sama mantan kamu.
5: Aku tahu. Emang gimana proses turunnya hujan?
3: Begini ceritanya. Proses turunnya hujan dinamakan siklus air. Dinamakan begitu karena proses ini melibatkan seluruh air yang ada di permukaan bumi. Pada mulanya, semua air yang ada di permukaan bumi atau yang disebut sebagai air permukaan menguap menjadi uap air. Air permukaan ini termasuk air yang mengalir maupun yang menggenang seperti air laut, sungai, danau, rawa, dan waduk. Proses ini dinamakan sebagai proses evaporasi atau penguapan. Setelah melalui proses itu, semua uap air akan berkumpul dan membentuk awan-awan yang mengandung banyak uap air. Lalu, awan yang penuh dengan uap air, karena tidak kuat lagi menahan kandungan uap air yang sangat banyak, akan berubah kembali menjadi bintik-bintik air yang turun ke daratan, lalu terjadilah hujan.
5: Oh, itu ceritanya. Tapi kayaknya hujan emang berhubungan sama mantan deh.
3: Kok mantan lagi sih?
5: Itu tuh mantan aku, lagi mayungin cewek barunya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kalau suatu hari kamu ketemu orang yang namanya Naruto atau Nobita, jangan langsung mikir itu nama panggilan ya. Bisa jadi memang nama aslinya, Teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu, dan ternyata nih Ditjen Dukcapil mencatat ada banyak orang tua di Indonesia yang memberikan nama anaknya terinspirasi dari toko anime. Yang paling banyak dipakai adalah Uzumaki dengan 190 orang, disusul Nobita, Sasuke, Naruto, dan juga Uchiha. Ada juga nama Luffy, Shinchan, Boruto, sampai Doraemon dan Tsuneo. Nah, pertanyaannya Teman Pro 2, apa nama-nama itu boleh masuk di akta kelahiran atau kartu keluarga? Jawabannya boleh, selama memenuhi aturan seperti minimal 2 kata, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, serta tidak menggunakan angka atau tanda baca. Jadi inspirasi nama anak memang bisa datang dari mana saja, termasuk dunia anime. Yang penting tetap sesuai aturan dan punya makna baik ya Teman Pro 2.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.
4: Produa FM.

Masih di Spada Pro 2 RR Bengkulu. Saat ini kita sudah berada pada pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 masih pagi, masih semangat tentunya menjalankan semua kegiatan untuk hari ini. Dan teman Pro 2, berdasarkan data terbaru Ditjen Dukcapil Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2026 itu sudah mencapai lebih dari 290 juta jiwa. Dan kabar menariknya lagi teman Pro 2, generasi Z itu menjadi kelompok dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sekitar 75,3 juta jiwa. Dan di posisi berikutnya ada generasi milenial dengan lebih dari 68,5 juta jiwa. Dan tidak hanya itu, sekitar 69% penduduk Indonesia juga berada di usia produktif. Artinya, anak muda punya peran besar dalam menentukan arah perkembangan bangsa, mulai dari dunia pendidikan, ekonomi, teknologi, sampai industri kreatif. Jadi, generasi terbanyak bukan cuma soal angka ya, tapi juga soal kesempatan untuk berkarya, berinovasi, dan membawa perubahan positif teman-teman.

Teman Pro 2 lagi rame nih di dunia bulu tangkis Indonesia, bukan soal kemenangan di lapangan, tapi soal dugaan pelanggaran integritas. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran integritas? Nah, teman Pro 2, PBSI mengonfirmasi bahwa saat ini Badminton World Federation atau BWF sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran integritas yang melibatkan pemain Indonesia. Namun, hingga kini belum ada nama atlet maupun detail kasus yang diumumkan secara resmi, dan pelanggaran integritas sendiri adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai sportivitas dalam olahraga. Dan menurut BWF, teman berdua, contohnya meliputi doping, pengaturan skor, penyuapan, korupsi, taruhan ilegal, manipulasi umur hingga berbagai bentuk pelecehan. Jadi integritas bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga tentang menjaga kejujuran, sportivitas, dan kepercayaan dalam olahraga. Kita tunggu hasil penyelidikan resminya tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan sampai nanti ada official yang keluar, dan kita update lagi untuk kamu di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

101 Prodo FM, teman terbaik kamu. Hai, senang sekali teman Prodo Vidya hadir menemani untuk siang hari ini ya, di santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi hiburan buat kalian semuanya ya. Untuk yang sedang sibuk sama kegiatannya hari ini, selamat melanjutkan aja ragam aktivitasnya. Dan tentunya kami akan hadirkan ya informasi-informasi untuk kalian semuanya serta lagu-lagu ya untuk menghibur kalian teman Pro 2 yang saat ini sedang berkegiatan. Boleh juga gabungan di Pro 2 Hitlist ya, sesaat lagi teman Pro 2 di 0811 73 22 330. Dan dari lagu miliknya Tiara Andini, kali ini kita beralih ke lagu yang berikut ini. Video punya Courtney Sweet Joyride.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Istriku.
1: Teman Bro 2, satu lagu miliknya Payung Teduh ya, udah temani kita hingga pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan thank you buat yang masih setia nemenin kami di Pro 2. Aku bacain yang udah masuk ke WhatsApp ya. Halo, saya dari Berminar, katanya pengen request lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Terus ada lagi fansnya Sabrina Leanor tapi gak ada namanya. Terus sama ada lagi di 655 request lagu Sabrina juga. Terus ada lagi yang nanya, boleh request? Boleh banget. Terus ada dari fanbase-nya Sabrina ya requestnya, yang judulnya Selesai dari 457. Sama wah ini dari mana nih? Jauh nih, plus 60 kayaknya Malaysia ya kalau plus 60. Dari ada Ara request lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Iya ya deh, teman Pro 2. By the way, Sabrina Leanor itu ternyata ya, dia ini FYI ya, kalau dia itu pernah mengikuti ajang pencarian bakat bintang radio sebelum dia ke TV, teman Pro 2. Jadi bintang radio itu bisa dibilang salah satu ajang yang bisa jadi batu loncatan ya buat kamu yang punya yang punya karya ataupun juga yang punya kemampuan dari bernyanyi ya. Tentunya bintang radio itu udah berpuluh-puluh tahun ya teman Pro 2, jadi ajang yang sampai saat ini masih diselenggarakan di RRI. Nah, kabar baiknya adalah sebentar lagi ya, bintang radio akan kembali di tahun ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu punya kemampuan ya dan punya cita-cita untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi mainnya ya, ibaratnya ya, jangan di lokal-lokal aja, tapi bisa mudah-mudahan nanti bisa lolos ke tingkat nasional. Nah itu tentunya kamu punya kesempatan untuk bisa melaju ke babak kamu, di level kamu yang lebih tinggi lagi teman Pro 2. Tapi sebelum yang ketinggi itu, kamu bisa coba dulu ikutan ajang bintang radio untuk tahun ini tingkat daerah. Untuk waktunya kapan belum aku bisa spill sekarang ya, nanti bakal kita kasih tahu lebih lanjutnya lagi sama kalian. Jadi pastinya persiapkan dulu diri kamu, oke? Teman Pro 2, sebelum kita balik untuk untuk informasi-informasi lainnya, aku langsung bakal puterin aja lagu miliknya Sabrina Leanor ya di siang hari ini lewat lagunya Selesai. Yang lain juga masih ditunggu banget nih teman Pro 2, sampai nanti di jam 12 ya waktu Indonesia Barat. Kita ke Selesai dulu, tetap di sini.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Allez, tic, tic, tic, tic.
1: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
2: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
1: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
2: Ay, tak usah lah kau-kau tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
1: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
2: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
1: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
2: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
1: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
2: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
3: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagi rame ya soal isu pajak UMKM yang katanya jadi naik jadi 22% ya. Wah, faktanya ya, faktanya bukan begitu, teman Pro 2. Tarif pajak final itu untuk pelaku UMKM yang berhak menerima insentif tetap tidak berubah gitu ya. Aturan baru ini justru dibuat supaya insentif pajak itu lebih tepat sasaran untuk usaha kecil, sekaligus mencegah praktik curang ya, seperti memecah usaha agar tetap dapat fasilitas pajak. Jadi ini bukan pajaknya yang naik, tapi aturannya yang diperjelas biar lebih adil, teman Pro 2 ya, supaya kita nggak salah kaprah gitu ya, teman Pro 2. Jadi diingatkan bahwa pajak UMKM itu tidak berubah. Terus yang diperjelas itu adalah aturannya, teman Pro 2.

Radio, segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Stay tuned on Prodwell FM.
4: Teman terbaik kamu.

105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada yang lagi diet terus pilih soda diet enggak sih di sini teman Prodo? Jujur, aku tuh baru tahu loh kalau ada soda diet. Nah, tapi ternyata soda diet ini lagi tren teman Prodo. Tapi jangan langsung anggap pasti lebih sehat ya teman Prodo, karena meski kalorinya lebih rendah dan pakai pemanis buatan, ya kalau diminum berlebih tetap aja ada risikonya gitu ya. Mulai dari gangguan kesehatan usus, terus bikin email gigi terkikis, bisa memicu sakit kepala, bikin ngidam makanan manis terus, sampai dikaitkan dengan kenaikan berat badan. Jadi kuncinya tetap sama teman Prodo, konsumsi secukupnya dan jangan lupa pilih air putih sebagai minuman utama ya. Jadi walaupun kamu sekarang lagi diet terus minum pilihnya soda diet, ya pokoknya harus tetap ingat ya, tetap sehat, tetap tanpa berlebihan.

kerja, lagi ngampus misalnya, lagi ada istirahat siangnya, manfaatin buat makan ya. Buat anak-anak kosan juga sama gitu ya. Buat warga-warga pasar juga sama. Nah, jadi pokoknya kalau udah masuknya jam makan siang harus makan siang, jangan sampai enggak memperlu. Oke? Okay?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Sampai me time aja tuh kayaknya rasanya kurang lengkap tanpa kopi, ya kan? Tapi sempat dengar nggak sih kalau minum kopi itu bisa bikin kita tuh gagal ginjal? Nah, jangan panik dulu ya teman Pro 2. Karena dokter spesialis penyakit dalam yaitu dokter Elizabeth Yasmin Wardoyo mengatakan menurut dia nih kopi itu sebenarnya bukan penyebab gagal ginjal. Yang sering jadi masalah itu justru tambahan gula, tambahan susu kental manisnya, dan berbagai topping manis di minuman kopi kekinian kan. Nah, kalau dikonsumsinya berlebihan, kadar gula kita itu bisa merusak pembuluh darah dan akhirnya berdampaklah ke fungsi ginjal. Jadi tenang aja, kamu boleh kok tetap ngopi gitu ya, ngopi-ngopi cantik gitu sama temen-temen di kafe gitu kan. Kuncinya simple aja, batasi aja gula dan jangan berlebihan. Dan ingat ya teman Pro 2, yang berlebihan memang gak pernah baik. Itu aja.

0: ay masalah bantuan pemerintah.
1: Ini cuma sekali saja. Ini pocer sembako ini, itu cukupkah kita makan itu selama berapa bulan?
2: Keluarga yang saya hidupi sekarang, ada orang tua sudah umurnya 50-an lebih, anak saya 5 orang, tidak punya suami, masih kecil anak saya.
3: Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat penyebaran virus corona kian menguat, sejalan dengan luasnya dampak

0: yang ditimbulkan di berbagai sektor. Kabupaten Nunukan sendiri memulai babak baru ketika puluhan warga Nunukan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Pelabuhan Tunon Takanunukan yang dijuluki pintu utama keluar masuknya orang dan barang antar negara ini menjadi titik nadi perekonomian. Kini terlihat bagai kota mati tak bertuan, menyusul kebijakan pemerintah Malaysia memberlakukan lockdown. Lalu, seberapa besar pengaruh virus ini bagi kehidupan pedagang asongan yang hanya bergantung hidup di wilayah pelabuhan? Kami bersama tim menuju tempat kediaman pedagang asongan. Jalan yang terbuat dari kayu dengan kondisi sebagian terlihat lapuk akibat terkena panasnya matahari kami lalui. Sepanjang jalan nampak berjejer rumah panggung dengan material kayu di atas lahan yang selalu lembab dan berair, yang mampu menahan beban rumah dan beban arus air yang tergenang. Terdengar suara dan senyum sapa dari seorang pria parubaya berumur 63 tahun. Beliau Nurdin, ketua pedagang asongan. Raut wajahnya terlihat segar menggunakan masker. Tapi matanya tak mampu menyembunyikan kondisi krisis ekonomi yang mereka alami. Di rumah kontrakan kayu di atas air dengan luas 4x5 meter, Nurdin bersama istri dan satu orang anaknya hanya mengandalkan area pelabuhan sebagai penyambung hidup. Dari pengakuan Nurdin, seluruh anggota Himpedas terpaksa mengadu nasib mencari pekerjaan yang bisa menyambung hidup mereka. Namun, serangan COVID-19 yang tak pandang bulu ini menyernakan seluruh harapan mereka dan memutus mata rantai ekonomi. Mereka yang sebagian besar adalah janda terpaksa harus mengadu nasib mencari pekerjaan tanpa arah.
1: Jadi Pak Nurdin, bagaimana Himpedas di kondisi COVID-19 ini, apakah masih berjalan atau seperti apa Pak Nurdin?
2: Ya, wah, kalau itu mau dianu itu Pak ya, ini imbasnya ini COVID ini betul-betul sangat parah. Ini mereka hidupnya kan selama ini di pelabuhan, artinya jual apa yang dia boleh jual. Mereka itu bekerja dapat hari ini untuk hari ini, kerja besok, menjual untuk besok, hidupnya untuk besok juga. Nah, jadi selama ada COVID ini mereka ini betul-betul kehilangan akal, karena mereka nggak tahu mau kemana sudah. Yang janda-janda ini kasih yang ini, anak-anaknya pun semua dia bawa. Ada kan baru-baru kejadian ini kecelakaan, itu 2 hari berturut-turut itu. Tinggal di rumah, apa yang mau dimakan.
0: Kami pun kembali mengunjungi Elvi, seorang janda yang harus menghidupi 5 anak dan ibu kandungnya yang sudah tua renta. Musibah menimpa Elvi ketika harus mengadu nasib saat akan berangkat mengikat tali rumput laut atau mak betang sebagai penyambung hidup. 2 anaknya mengalami kecelakaan, hingga 1 di antaranya yang masih sekolah dasar menghembuskan nafas terakhir. Penderitaan yang dialami Elvi semakin berat menghadapi krisis ekonomi di tengah COVID-19 dan merelakan kehilangan si buah hatinya menghadap yang kuasa.
3: Pencarian saya cuma di pelabuhan, pedagang asongan. Setelah ada COVID, saya pergi mak betang karena banyak biaya yang dibutuhkan. Mau bayar kontrakan rumah, anak sekolah, makan sehari-hari.
4: Mak betang itu berapa biasanya kita dapat?
3: Mak betang biasa saya dapat 50, kadang 70. Begitu pakai beli peras. Kasihan kami yang tidak ada pekerjaan, pencarian cuma di pelabuhan aja.
0: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, Jabar, mengakui dampak serius COVID-19 ini menimbulkan efek trauma besar bagi warga Nunukan, khususnya warga tak mampu. Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mengakomodir kondisi sosial yang tak pernah terbayangkan ini. Bahkan, dirinya pun turut bersedih terhadap musibah yang menimpa salah satu anak dari anggota pedagang asongan saat mencari nafkah.
5: Bentuk bantuan itu ada dalam bentuk beras, ada dalam bentuk voucher, dan ditukar untuk mendapatkan sembako. Itu yang telah kita lakukan. Nah, di samping itu juga dari kementerian juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial tunai. Itu juga sasarannya kepada warga yang kurang mampu, termasuk pedagang asongan.
0: Di tengah tekanan ekonomi, pedagang asongan yang merupakan masyarakat kalangan bawah tak pernah putus asa. Mereka terus berusaha mencari nafkah halal untuk keluarganya. Mereka yang berada di ujung Kalimantan, penjaga NKRI di ujung negeri ini, yakin badai COVID-19 akan berlalu. Tatanan kehidupan baru mereka mulai. Karena mereka yakin, kita adalah negara pejuang dengan merah putih yang melekat di sanubari.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih video temani untuk hari ini. Dan informasi kali ini ada sangkut pautnya ya, tentang meninggalnya seorang influencer perempuan. Ya sebenarnya ini sih tiba-tiba aja gitu ya, jadi sorotan setelah dikaitkan dengan kasus ini gitu ya. Ramai banget tentang produk Whip Pink, teman Pro 2. Produk berwarna pink yang terlihat lucu dan eksklusif ini ternyata berisi gas nitrous oxide atau N2O. Sebenarnya gas ini tuh biasa dipakai di industri makanan ya, untuk membuat whipped cream supaya bisa cepat ngembang gitu. Tapi yang bikin warganet curiga adalah desain dan cara promosinya yang terlihat terlalu mewah untuk sekedar gas dapur gitu. Padahal kalau dipakai sesuai fungsinya di dunia kuliner, nitrous oxide ini tergolong legal dan aman. Dan masalahnya itu muncul kalau gas ini disalahgunakan di luar peruntukan. Jadi ya, penting banget untuk tahu fungsi asli produk sebelum ikut tren yang lagi viral.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

lagunya Hargai Aku ya. Dan masih video teman yang tentunya di Santai Siang. Kali ini teman Pro 2 ada kabar semangat dari dunia bulu tangkis ya. Di mana pebulu tangkis tunggal putri Indonesia yaitu Putri Kusuma Wardani atau PW itu pasang target tinggi di kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang bakal digelar di India pada 17 sampai 23 Agustus ya. Setelah tahun lalu sukses bawa pulang medali perunggu, kali ini Putri katanya ya pengen naik kelas nih teman Pro 2, minimal jadi runner up, bahkan kalau bisa jadi juara. Dan Putri sendiri sekarang lagi fokus untuk memperkuat mental supaya makin siap menghadapi lawan-lawan tangguh. Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia ya mendoakan semoga Putri bisa bawa pulang emas untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2.

0: 105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Balik bareng sama video dan masih di Santai Siang. Dan kita beralih ke informasi seputar entertain ya. Kalian tahu Jennie Blackpink dong? Tahu. Masa hari gini gak tahu Blackpink? Apalagi yang Jennie. Jadi buat kamu nih teman berdua fansnya Jennie Blackpink, aduh ada kabar yang agak sad sih menurut aku. Good news and sad news gitu ya. Karena setelah merilis album solo keduanya dan tampil di berbagai festival musik, Jennie dikabarkan katanya bakal menikmati masa istirahatnya, alias katanya Jennie bakal hiatus teman pro 2. Informasi ini dikonfirm bareng sama Cosmopolitan ya, wawancaranya bareng sama Cosmopolitan. Dan Jennie bilang ini jadi pertama kalinya dia gak punya jadwal super padat yang sudah disusun untuk 2-3 tahun ke depan. Dan menariknya ya teman pro 2, ketidakpastian itu justru bikin Jennie semangat karena dia ngerasa nih bakal siap menyambut babak baru dalam perjalanan karirnya. Ya semoga aja ya hiatusnya Jennie ini bikin Jennie makin fresh nantinya setelah comeback lagi. Gak tahu dikonfirmasinya bakal hiatus berapa lama, tapi pastinya buat para Blink berharap kalau Jennie gitu ya, khususnya fans Jennie, biasnya Jennie sendiri itu berharap kalau nanti comebacknya dia bisa membawa sesuatu ya, atau angin segar untuk para fansnya, entah itu film, entah itu album ya, album comeback atau apapun itu teman pro 2. Tapi ini keputusan yang bagus ya, karena kayak menurut aku sih kayaknya Blackpink memang belum ada waktu hiatus tersendiri. Jadi mungkin ini waktu mereka untuk hiatus sejenak lah dari dunia hiburan ya teman pro 2 ya. Semangat untuk para Blink semuanya.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Rio Klapi lewat lagunya Belia ya. Udah temani kita hingga pukul 14:35 waktu Indonesia Barat. Ada kabar seru ya buat pecinta Spider-Man, teman Pro 2. Katanya Tom Holland ini ternyata sudah punya rencana mateng soal regenerasi sang manusia laba-laba, teman Pro 2. Aktor yang sekarang berusia 30 tahun itu bilang proses estafet Spider-Man ini sudah dipikirkan sejak selesai syuting Spider-Man No Way Home ya. Bahkan Tom pengen banget gitu ngelihat Miles Morales itu hadir dalam versi live action dan tentunya siap untuk membimbing aktor penerusnya. Seperti dulu dia dibimbing oleh Robert Downey Jr. ya. Dan tenang aja, kali ini Tom juga bilang masih siap jadi Peter Parker kalau memang masih dibutuhkan ya. Jadi kalau menurut kamu siapa yang paling cocok ya jadi Spider-Man berikutnya, teman Pro 2?

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 selanjutnya media akan hadirkan gelaran mini drama ya, persembahan dari RRI Bengkulu Teman Pro 2 dengan judul Karir versus Keluarga. Selamat mendengarkan.
3: Katanya hidup itu pilihan, tapi kenapa pas sudah dikasih pilihan malah bingung sendiri? Kayak milih chat dibalas atau di-read doang. Nah, itu yang lagi dialamin Alia.
4: Dari tadi kamu ngeliatin HP kayak nunggu chat dari gebetan. Siapa sih?
5: Ini tuh lebih serem dari gebetan tau. HRD.
4: Oke. Bahaya sih. Kenapa?
5: Aku ditawarin naik jabatan.
4: Wih, traktir sekarang.
5: Bentar. Aku belum jawab kan.
4: Loh, itu kan kabar bagus.
5: Iya, tapi aku harus pindah ke Jakarta.
4: Oh, plot twist sih.
3: Di satu sisi, karir naik, gaji naik, LinkedIn juga makin keren. Di sisi lain, bapak di rumah yang tiap hari nanya, kamu udah makan belum?
6: Maaf, Mutiara. Kamu...
7: Alia... Kamu sudah makan belum?
5: Iya, Pak. Pak. Aku mau ngomong dong. Bisa?
7: Bisa. Emang mau ngomong apa? Kamu mau nikah?
5: Ih, Papa. Kok mau lompat ke situ sih?
7: Ya, siapa tahu kan. Papa sudah siap kok.
5: Tapi bukan itu, Pak. Alia dapat promosi kerja, Pak.
7: Alhamdulillah, Al. Papa juga ikut seneng dengernya.
5: Tapi, Alia harus pindah ke Jakarta, Pa.
7: Hah? Jadi kamu ninggalin Papa sendirian? Di rumah ini? Dengan sinetron yang gak pernah tamat ini?
5: Pa, dramanya jangan lebih dari sinetron dong ya.
4: Gimana reaksi bokap?
5: Kayaknya aku mau pindah ke planet lain deh.
4: Ya wajar sih, kamu kan anak satu-satunya.
5: Iya sih, makanya aku tuh bingung. Gimana dong Rin, kalau aku ambil, aku jahat. Kalau enggak, aku rugi.
4: Jadi intinya, kamu lagi di posisi serba salah tapi ya tetap salah gitu.
5: Makasih ya, kamu tuh ngebantu banget loh. Aku tuh pengen sukses loh, Rin. Pengen punya karir bagus. Pengen bantu papa juga.
4: Terus?
5: Tapi papa aku tuh maunya aku tuh deket sama dia terus.
4: Ya udah, kamu cloning aja diri kamu.
5: Main cloning aja. Ya, satu kerja, satu di rumah gitu maksudnya.
4: Satu lagi buat istirahat.
7: Kamu jadi pindah, Al?
5: Masih mikir nih, Pa.
7: Papa takut nanti kamu sibuk, jadi lupa pulang.
5: Pa, ini kan di Jakarta, bukan luar negeri loh. Pa, Ali tuh gak bakal hilang, Pa. Palingan cuma pindah dari sering di rumah, jadi sering video call. Itu aja.
7: Video call gak bisa nemenin papa, nak.
5: Ya, nanti kita makan bareng ya, Pa. Papa di rumah, aku di sana. Namanya juga LDR-an sama papa.
3: Kadang solusi itu bukan harus sempurna, tapi cukup masuk akal dan bikin hati sedikit lega.
4: Udah fix belum?
5: Aku ambil sih kayaknya, Rin.
4: Nah, gitu dong.
5: Tapi aku juga udah janji sama papa. Minimal seminggu sekali pulang katanya. Atau video call setiap hari coba.
4: Mantep, karir jalan, papa aman.
5: Ternyata gak harus milih salah satu ya.
4: Lah iyalah, hidup itu kan bukan pilihan ganda. Lebih kayak esai sih. Jawabannya bebas, yang penting masuk akal.
3: Di persimpangan antara ambisi dan kasih sayang, kita sering dihadapkan pada pilihan yang tak mudah. Karir mengajarkan kita tentang mimpi, pencapaian, dan arti perjuangan. Namun keluarga adalah tempat di mana hati selalu pulang tanpa syarat.

중한날 골라 한치 고민 없이 난

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_T, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

atau lagu miliknya NPD, lagu-lagu yang emang benar-benar NPD banget ya, sebel gitu kalau dengerin liriknya ya teman Pro 2. Tapi ya kayak nyanyinya serius tapi liriknya enggak seserius itu. NPD udah nganterin kita teman Pro 2 hingga pukul 14:59 waktu Indonesia Barat, sekaligus menjadi lagu pungkasan untuk kebersamaan video menemani di Santai Siang. Setelah ini teman Pro 2 bakal ditemenin sama Dika ya. Jadi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pindah pamit, bye-bye. Radio.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, Bardika untuk nemenin kalian semua di kesempatan sore ini. Dan di sore ceria, Dika nemenin kalian sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bakal ada obrolan sore ceria juga nanti sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Adam.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dika, ngomongin tentang satu makanan ya, teman Pro 2, yang ini tuh legend sih. Dan sampai dengan saat ini, itu tuh masih punya tempat di penikmatnya gitu ya. Dika tuh berpikir kalau, kayaknya nih kue ya, kalau dikemas dengan sangat baik, kayaknya bakal jadi makanan yang banyak banget yang suka gitu ya. Jadi orang luar sana tuh harus tahu ya. Jadi kue yang lembut, kenyal gitu ya. Dia ada dua warna, hitam hijau gitu ya. Dan rasanya enak banget, manis gitu ya. Kue talam ya, teman Pro 2. Jadi di tengah gempuran banyak banget makanan modern, kue talam itu mampu bertahan hingga saat ini dan masih banyak peminatnya. Jadi kuliner tradisional yang berbahan dasar santan dan gula aren itu saat ini masih dinikmati di berbagai macam kalangan, terutama generasi muda yang sekarang tuh juga

0: doyan banget sama kue talam ya. Salah seorang penjual kue talam di Kota Bengkulu, Perry, mengatakan kalau dia udah menekuni usaha untuk pembuatan kue talam ini itu kurang lebih 10 tahun. Dimana awalnya dia jualan keliling sampai akhirnya dia menetap di kawasan Jembatan Bentiring Kota Bengkulu sejak 7 tahun terakhir. Dan menurut Perry, rahasia bertahannya kue talam terletak pada komitmennya menjaga cita rasa tradisional, dan ia tetap menggunakan bahan alami serta gula aren dan santan yang segar.
1: Jadi gak ada tuh, pengawet-pengawetan tuh kagak ada gitu. Jadi lapaknya Perry Talam kayaknya udah terkenal deh untuk warga di sekitar Jembatan Bentiring. Jujur sih Dika belum pernah nyoba, jadi penasaran nih Dika ke lapaknya Bang Perry di jembatan, di wilayah Jembatan Bentiring sana ya. Ya mungkin itu jadi rekomendasi lah ya buat kalian yang mau nyari kue talam enak, seger, kayaknya kesana oke deh ya teman Pro 2. Ya udah, kita lanjut dulu ke lagu dari Marin Jola, Cup of Tea.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan koto gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

105,1 Prodo FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Nah, ngomongin tentang perempuan, banyak ternyata perempuan yang mengalami kekerasan di sepanjang tahun 2025. Makanya adalah sebuah upaya perlindungan itu dengan membentuk ya sebuah lembaga yang melindungi perempuan dan anak gitu ya. Nah, lembaga ini sekarang ada di Bengkulu dan ini menangani puluhan kekerasan berbasis gender dan memperkuat layanan bagi korban, kemudian mendorong perubahan kebijakan daerah untuk meningkatkan tata kelola organisasi khususnya untuk melindungi perempuan dan anak. Jadi Cahaya Perempuan Bengkulu di 2025 itu disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban masyarakat, pemerintah, mitra kerja, donor, dan seluruh pemangku kepentingan. Di mana sepanjang tahun lalu saja Cahaya Perempuan Bengkulu terus memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui pendampingan hukum, pengorganisasian masyarakat, advokasi kebijakan, serta penguatan kelembagaan teman produknya. Jadi selain KDRT, ternyata lembaga ini juga menangani 12 kasus kekerasan dalam skop pacaran, 10 kasus perkawinan anak, dan kasus lainnya meliputi kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, dan sebanyak 6 kasus incest, 4 kasus pemerkosaan, 2 kasus pelecehan seksual, serta 1 kasus kekerasan berbasis gender online, dan 1 kasus di kategori lainnya. Banyak juga ya ternyata di Bengkulu gitu. Jadi buat kalian yang mungkin ya bermasalah khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak, kalian bisa deh cari Cahaya Perempuan Bengkulu. Ini bisa melindungi kalian teman perempuan dan mendampingi kalian.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Top Pro 2, satu lagu dari Minho, Lewat Tempo. Nah, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ngobrol-ngobrol nih bareng narasumber kita di sore ini. Kita akan ngomongin tentang memulai usaha lewat jalur digital dan juga offline ya, online dan offline ya, menarik nih obrolannya. Jadi buat kalian yang pengen sharing juga, belajar juga di sini, dengerin sore ceria kita pukul 16 waktu Indonesia Barat di sore ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, selamat sore untuk kalian semua. Di sore ini kita di sore ceria, dan di studio udah ada Tinton Irawan. Oke, selamat sore Tinton.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Bang Dika.
0: Waalaikumsalam. Jadi buat yang belum tahu, Tinton ini dia aktif ya buat meng-create undangan digital, ya kan? Jadi ya, karena tema kita kan mencoba berbisnis dari online sampai ke offline gitu ya.
1: Benar,
0: kan?
1: Nah, benar.
0: Dan kebetulan si Tinton kalau offline-nya dia ngurusin pet shop ya.
1: Pet shop, alhamdulillah.
0: Nah, jadi dia dapat nih ada offline sama online-nya juga. Jadi ini tuh kita sharing gimana cara dia, apa ya, bisa dibilang orang tuh kalau punya usaha tuh pasti takut mulai.
1: Ya,
0: ya. Ah, nanti rugi, nanti ini, nanti itu. Nah, tapi kita coba dari latar belakang digitalnya dulu.
1: Boleh.
0: Ya kan? Undangan digital ini undangan yang kayak gimana nih? Mungkin yang pendengar belum banyak yang tahu nih.
1: Oke, baik. Sebelumnya kalau untuk undangan digital itu sendiri ya, Bang Dika, undangan digital itu undangan yang berbasis web dan digital. Undangan digital bisa video ataupun web. Kalau saya merintis dari awal itu pertama dari video itu, Bang Dika.
0: Video undangan.
1: Video undangan pernikahan untuk ya kan karena mengikuti apa zaman ya, zaman kan sudah teknologi banget nih. Nah, jadi saya berinisiatif kenapa kalau undangan nggak dibuat versi yang digitalnya gitu loh. Dan juga pas waktu saya memulai kemarin, saya memulai itu tahun 2022 kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah, itu undangan sudah mulai video, jadi saya coba-coba untuk merambah ke dunia itu juga.
0: Oke, jadi berarti formatnya itu video apa ya, video layout-layout video seperti itu ya?
1: Layout-layout per layer itu dibuat, digerakin, dianimasikan.
0: Oke, tapi itu udah dalam konsep web atau
1: belum,
0: offline aja? Jadi
1: belum.
0: Maksudnya dibuat dalam bentuk MP4 dikirim gitu.
1: Oh ya, formatnya langsung MP4.
0: Oke.
1: Kalau untuk undangan yang video.
0: Oke, untuk undangan yang video.
1: Untuk undangan yang video itu kan karena yang berbasis web itu mungkin sekitar 2025 atau 2024 baru tren. Nah, jadi baru mengikuti yang untuk undangan websitenya.
0: Oke, berarti pada awalnya memang slide-slide layout video ya.
1: Layout, ya bukan video Bang, tapi per apa ya bilangnya, per ornamen.
0: Oke.
1: Karena kan undangan video ini sendiri kan per ornamen, misal bunga, ditumpuk lagi, nanti foto, digerain.
0: Nah, per layer lah ya.
1: Nah, benar sekali, per layer. Kalau untuk undangan video itu.
0: Oke. Jadi itu yang didistribusikan sama konsumen atau calon kliennya ini ke orang lain. Jadi tinggal kirim-kirim lah filenya
1: filenya.
0: Ya kan? Atau di-upload di sosial media.
1: Medianya juga bisa.
0: Tapi pada saat itu format masih landscape ya?
1: Format
0: apa sudah portrait?
1: Masih landscape sih. Kebanyakan format untuk Instagram sudah. 4:5.
0: Oh, 4:5.
1: Iya, 4:5.
0: Oh, belum kayak sekarang ya yang
1: 9:16 ya. Kalau sekarang kan langsung portrait kan sih.
0: Iya.
1: Nah, itu juga pembuatannya lewat ini sih Bang Dika, lewat apa? PowerPoint itu.
0: Oke. Oh, menarik ya.
1: Iya.
0: Jadi jatuhnya itu keluaran ini ya, apa ya? Bisa di PDF juga berarti. Ya?
1: Bisa di PDF. Okay. Bisa. Jadi memang buatnya itu per layer, cuman karena keterbatasan waktu ya kalau untuk buat sendiri-sendiri. Jadi saya sendiri itu mencari yang jual template-nya. Jadi tinggal saya beli. Lisensinya dibeli kan, jadi
0: dimasukkan
1: data-data.
0: Ya.
1: Jadi kita enak sebagai pembuatnya itu sendiri kan, jadi tinggal masukkan nama catin dan lain-lainnya acara dan tinggal menyesuaikan durasi animasinya saja.
0: Oke, biasanya berapa tuh durasinya tuh?
1: Durasi kalau undangan video ya, kalau undangan video membuatnya atau jadinya?
0: Jadinya.
1: Kalau jadinya mungkin sekitaran 1 menit sih dulu.
0: 1 menit ya?
1: 1 menit.
0: Tapi lama juga itu ya, 1 menit. 1 menit itu berarti menampilkan apa aja? Alamat,
1: Alamat.
0: Nama catin.
1: Pertama kan pembukaan, yeah. Save the date.
0: Oh, kata-kata mutiara.
1: Kata-kata mutiara. Kata-katanya dulu, okay. Kan. Ar-Rahman tuh paling sering.
0: Iya, betul.
1: Sudah itu ya nama catin, terus acara, galeri wedding, terus gift terus penutup sudah paling enggak kan kalau di undangan video itu satu slide-nya di 10 detik. Kan okay. Belum lagi gerak-gerakannya.
0: Berarti tampilnya. Itu ya. Berarti intinya ngasih orang waktu untuk membaca ya.
1: Iya. Selain okay. Kan untuk melihat keindahan dari undangan itu sendiri kan muncul kan pelan-pelan kalau undangan video itu kan.
0: Oke. Okay. Terus kemudian seiring berjalannya waktu media berjalan. Promosinya dari mana dulu?
1: Media promosi pure dari Instagram.
0: Dari nol, dari awal.
1: Dari nol, dari awal Instagram terus coba-coba ajuin ke kawan kan. Sinilah buat sama aku. Biayanya mudah lah nanti.
0: Dari mulut ke mulut ya.
1: Lebih tepatnya juga dari mulut ke mulut okay. Berkembang dan akhirnya bisa sampai sejauh ini dan juga kemarin baru 2025 saya baru berani mulai untuk undangan webnya ini sendiri.
0: Web ya. Ya. Oke. Okay. Kalau karena memang sekarang undangan web tuh lebih ringkas ya karena klien tuh tinggal ngirim linknya, orang buka terus bisa lihat detail-detail per detailnya gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, kalau kita berbicara soal dari transisi undangan video terus akhirnya masuk ke web, gimana tuh sejak perubahan transisi ke itu tuh di era kapan tuh?
1: Mungkin di era 2024 ya, karena 2024 saya juga sudah ngerasa sendiri nih Bang Dika. Karena pas waktu di zamannya masih undangan video itu orderan masih agak lancar.
0: Oke.
1: Okay. Masuklah undangan web, orang banyak tanya nih, "Bang, bisa enggak buat undangan web?" Ah, undangan web belum tahu kalau pertama kan belum tahu. Sampai 5 klien lah tanya kayak gitu terus. Jadi sudah mulai dari situ mempelajari dulu otodidak itu atau tidak pelajari lihat konsepnya. Tahu baru berani bikin juga itu Bang Dika.
0: Oke. Okay. Berarti kalau undangan web ini apakah harus kita beli domainnya atau seperti apa tuh?
1: Beli domainnya dulu, beli hostingnya dulu.
0: Oke. Okay. Berarti hostingnya punya pribadi ya?
1: Ya, punya pribadi.
0: Jadi berarti tinggal diatur halaman per halamannya
1: ya,
0: aja.
1: Ya, page-nya per halamannya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu sekarang bagi teman-teman juga yang ingin berusaha lewat undangan digital juga sudah lebih mudah juga sih. Apalagi sekarang paket-paketnya itu orang jual sudah ada. Kita tinggal beli lisensinya saja.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal kita pelajari sendiri otodidak. Pasti tahu itu bisa menjadi peluang bisnis juga untuk teman-teman okay. Produa tuh.
0: Menarik ya. Jadi itu juga sebenarnya kalau ini tuh pelajaran ya buat kita juga. Jadi dunia maya, dunia digital tuh kalau mau dikulik itu bisa menghasilkan sesuatu gitu.
1: Pasti.
0: Ya.
1: Pasti okay. Banyak sekali penghasilan dari situ. Apalagi kalau kita rajin kan, itu pasti menghasilkan betul. Sekali untuk dunia maya.
0: Kalian lihat aja tuh berapa banyak orang yang sukses dari modal berkonten ya yeah. Di sosial media. Tapi dari akhirnya tuh undangan digital kan, formatnya dengan website. Nah,
1: dengan website.
0: Bagaimana tuh? Apakah ada peningkatan jumlah klien orderan dibandingkan waktu masih pakai video?
1: Peningkatan jelas Bang Dika, jelas lebih banyak orderan dan mungkin per hari ini hampir ratusan, catat itu sudah ratusan untuk undangan karena saya juga bekerja sama nih sama fotografer jadi ketika undangan saya ya ajukan proposal dengan fotografer tersebut kan untuk penawaran kerjasama gimana nih Bang? Mau nggak pakai jasa undangan aku masukkan ke daftar
0: press listnya.
1: Jadi kan
0: include
1: pemanis kan. Jadi Abang cuman bayar sekian ribu sama saya aja. Walaupun harga di webnya itu seratusan, Abang cukup bayar 50.000 aja. Kasarnya bisa seperti itu. Okay, yang penting okay. Kan lancar aja Bang.
0: Oke, betul. Tapi kalau kita lihat nih di web itu, ya. Nah ini kan kalau kita ngomongin soal undangan kan artinya ada desain tersendiri, ada template sendiri. Itu si konsumen dia kadang ada requestan tertentu nggak? Oh, saya maunya seperti ini gitu. Dia ngasih contoh misalnya, ini itu ada contoh nih gitu.
1: Ada bang.
0: Nah kalau yang itu apakah bisa dibuatkan custom seperti itu page-nya, perlembar-perlembarnya atau udah wah kita udah template-nya begini gitu?
1: Kalau di saya sudah template-nya begitu karena kembali lagi bang, buat undangan itu untuk manual ya, bikin sesuai request itu bakalnya lama bang.
0: Oke, okay. Waktu ya.
1: Waktu.
0: Dan jadi biaya juga ya.
1: Iya, karena kan harus input per apa? Kalau di per page-nya juga, kalau di undangan tuh kan buatnya juga harus apa? Komposisinya juga harus pas, pas dilihat di komputer harus pas, dilihat di HP juga pas. Nah itu perlu waktu juga dan ribet. Makanya kami langsung ajukan ini tema-temanya, silahkan pilih.
0: Oke.
1: Mungkin kalau request-request misal adat Bali misalkan, misalkan adat Bali. Bang ganti foto rumah adatnya pakai rumah adat Bali. Nah, itu mungkin bisa. Kalau untuk ya yang detail-detail kecil itu bisa. Cuman kalau untuk keseluruhan itu enggak bisa.
0: Agak sulit.
1: Agak
0: ya.
1: Agak sulit. Padahal kan di situ juga sebenarnya sudah tersedia semua kalau di tempat kami kan. Ibarat undangan adat itu sudah ada tema-tema adatnya, tema-tema yang mau yang elegan juga masih tetap ada, yang 3D juga tetap masih ada.
0: Oke. Okay. Itu ada berapa tema tuh biasanya total?
1: Total di undangan digitalku yang punya saya itu ada motion art itu untuk yang 3D 1, 2, 3, 4, 5, 7.
0: 7.
1: Okay. Sekitar 7. Itu harganya mulai paling murah itu di 50.000 saja.
0: Paling mahal?
1: Paling mahal cuman di 130 kalau nggak salah.
0: 130, terjangkau itu. Itu
1: sangat terjangkau.
0: Itu aktivasinya berapa lama tuh?
1: Aktivasinya 1 tahun.
0: Ah, 1 tahun. Tapi nggak mungkin dong. Nggak mungkin kalian. Masa iya setahun sebelum acara undang-undang orang ya kan? Biasa kan undangan digital tuh disebar paling tidak 1 bulan sebelum acara ya kan?
1: Ya.
0: Inilah boosting-boosting gitu, lempar-lempar ke sosmed, lempar-lempar ke WhatsApp gitu ya, di broadcast bener-bener gitu-gitu ya. Tapi kalau dari sejauh ini ya, sejauh ini kalau mempromosikan tadi kan lewat Instagram aja. Sekarang kan sudah ada TikTok, ada media lain. Gimana tuh undangan digital manfaatin beberapa item-item sosial media yang ada
1: kalau,
0: sekarang?
1: Kalau untuk sekarang kita ngebus untuk promosi lewat Instagram dan lewat TikTok, dan juga tambahan lagi ngiklan juga di TikTok bang.
0: Oh, pasang ads.
1: Pasang ads. Karena jujur itu sangat berpengaruh sekali sih. Sama ini dulu kan nggak kepikiran ya, testimoni-testimoni itu bisa dimasukkan menjadi story. Nah sekarang itu kalau ada setiap ada yang order testimoni seperti bukti transfer atau chatan yang balas makasih ya kak undangannya bagus, nah itu selalu di posting untuk dibikin story.
0: Oke.
1: Biar orang
0: punya konten
1: trusted
0: ya.
1: Ah, punya konten. Percaya.
0: Betul.

0: Sama, kurang lebih sama ya, juga
1: kurang
0: sih.
1: Lebih ya.
0: Kurang lebih sama.
1: Biasanya investasi berapa per hari buat ngiklan?
0: Kemarin tuh inilah kadang manusia. Kadang mau ngehandle di dua akun itu aja susah, Bang. Jadi kemarin tuh niatnya per bulan itu satu kali.
1: Satu kali iklan.
0: Iya, satu kali iklan.
1: Tapi kan ada durasi tuh, berapa? 3 hari, 4 hari?
0: Ya, itu durasinya minggu. Kemarin itu satu minggu.
1: Satu minggu, 7 hari.
0: Iya, 7 hari.
1: Per hari di boosting?
0: Di boosting sama TikTok-nya.
1: Iya, budgetnya di, kan ada tuh.
0: Oh iya.
1: Bisa 30 ribu sehari.
0: 30.
1: Bisa 30 ribu per
0: 30
1: hari.
0: Ribu.
1: Berarti 210 ribu.
0: Iya, untuk
1: repeat ads. Ordernya ada nggak dari
0: repeat
1: situ?
0: Repeat ordernya di TikTok.
1: Ada.
0: Ada, alhamdulillah.
1: Nah, kalau ada sih masih balik modal ya. Ngeluarin 200 ribu, dapat harusnya di atas 200 ribu sih. Kalau enggak, boncos ya.
0: Tapi kadang kan untungnya juga itu tadi.
1: Awareness
0: ya. Dan nggak ngandeli dari media sosial juga kadang. Teman order by mulut ke mulut juga sangat
1: rekomendasi klien,
0: rekomendasi
1: juga
0: klien juga.
1: Oke.
0: Dan pentingnya kalau kita punya usaha itu untuk kerjasama juga ke orang lain, misal ke vendor-vendor juga. Nah itu sangat-sangat membantu.
1: Sangat membantu ya.
0: Sangat membantu sekali. Ya,
1: karena vendor-vendor itu juga biasanya gitu. Ada yang kliennya bisa buat undangan digital nggak gitu. Vendor mah malas mikir, biasanya dia mau foto aja udahlah lempar. Biasanya kayak gitu ya. Ya deh, kita break dulu ya teman pro dulu. Nanti kita bakal lanjutin lagi obrolannya, masih di Sorry Caranya, masih bareng Tinton Irawan di sini ya. Dia ngerjain undangan digital dan juga kebetulan juga di ngurusin perkucingan-perkucingan. Nanti kita tanya-tanya nih soal gimana treatment-treatment untuk makanan-makanan kucing dan sejenisnya gitu ya.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Balik lagi teman Pro 2, masih di Story Ceria, masih di obrolan menarik kita ya bareng Tinton di sini ya. Tadi kita sempat ngomongin tentang undangan digital, gimana prosesnya dan bagaimana lika-likunya. Tapi ada ini enggak sih? Ada tantangan tersendiri enggak untuk ngurusin undangan digital ini? Kesulitan-kesulitan gitu yang mungkin ditemukan di lapangan pada saat prosesnya.
5: Kalau untuk kesulitan itu sendiri mungkin ya kita bersaing dengan orang-orang yang lain juga,
4: produk
5: sih.
4: Lain ya.
5: Produk lain. Jadi kita harus tetap update, ngikutin tren. Kalau kita enggak ngikutin tren bakal ketinggalan sih. Itu okay. Kami pernah juga di posisi itu Bang, karena enggak ngikutin tren, kami enggak mau beli lisen atau produk yang terbaru. Jadi orang-orang yang selalu tanya, "Bang, bisa enggak yang ini? Bisa enggak yang ini? Enggak bisa."
4: Kita enggak punya
5: bisa.
4: Gitu ya.
5: Kita enggak punya. Jadi agak menurun juga itu.
4: Oke.
5: Jadi harus tetap ngikutin tren, tren apa yang terjadi di tahun-tahun ini dan undangan-undangan apa yang tren di tahun-tahun ini. Jadi harus tetap update. Jadi kita juga nggak ketinggalan zaman.
4: Oke. Gitu. Nah, kalau yang lagi tren sekarang apa nih? Pola undangan digital yang lagi in?
5: Yang lagi in itu masih di yang 3D-3D-an itu tadi Bang.
4: Oke.
5: Yang 3D muncul pelan-pelan.
4: Ya, nah, buka kayak gitu. Halaman dibuka. Gitu.
5: Yang trennya lagi itu sih. Dan sebenarnya tuh itu juga tuh tergantung calon pengantinnya juga. Kadang dikasih rekomendasi yang ini. Enggak Bang, terlalu rame.
4: Dia mau yang simpel.
5: Dia mau yang simpel. Oh, kalau yang simpel yang ini aja Mbak. Oh ya, saya pesan yang ini ya.
4: Oke. Menarik. Tapi dalam satu pembuatan produk undangan digital itu makan banyak space untuk penyimpanan enggak di webnya?
5: Di webnya enggak terlalu sih.
4: Jadi
5: soalnya masih aman.
4: Aman ya?
5: Aman, masih aman.
4: Enggak. Ini ya, apalagi sekarang storage itu mahal ya.
5: Iya. Kemarin aja mahal ya. Kemarin aja bayar sampai 500.000 kalau nggak salah
4: untuk ambil storage setahun. Itu udah per tahun ya. Tapi ya itulah namanya juga investasi ya. Bayar tahunan ya. Subscription aplikasi mahal gitu ya. Storage-nya mahal juga gitu kan.
5: Domain hosting.
4: Hosting ya betul, apalagi mainnya sama web gitu ya.
5: Ya agak lumayan juga. Cuman kalau diomong ya itu kan kita sekali bayar memang agak mahal. Cuman hasilnya yang kita dapat kalau kita memang rajin aja, satu hari 100.000 itu bisa sangat-sangat bisa.
4: Nah, gitu.
5: Satu hari 100 kali aja 30.
4: Ya udah lumayan.
5: Udah gitu. Lumayan. Ya, udah kalau rajin.
4: Udah UMR di atas UMR Bengkulu kalian dapat duitnya.
5: Jadi bisa juga kalau untuk teman-teman Pro 2 coba-coba bisnis undangan itu sangat bisa.
4: Iya. Banyak ya yang bisa kalian lakukan khususnya di dunia digital. Kalau sekarang lihat sosmed tuh banyak banget. Jadi desain skill tuh sangat kepake sekarang ya. Selain kalian bisa bikin desain-desain, kalian juga bikin layout. Banyak banget bisa dijual produk digital sekarang. Nah,
5: benar.
4: Terus tiba-tiba adalah pet shopnya gitu. Karena agak jauh ya. Jadi kalau tadi tuh judul kita dari online ke offline, orang kan biasanya tuh misalnya online-nya undangan digital, offline-nya di ada toko percetakan undangan gitu. Kan harusnya kayak gitu ya, secara sinkronisasi. Nah, yang offline-nya tiba-tiba pet shop gitu. Agak jauh tapi menarik ya. Kenapa bisa akhirnya ada satu segmen usaha yang sangat jauh berbeda dari usaha yang dirintis awal ini gitu.
5: Oke, kalau pertama sekali itu kepingin mungkin gak ada teman sekantor juga kan, itu juga usahanya juga pet shop. Terus dukungan juga dari istri, Bang. Okay. Karena istri juga kan suka sama kucing ya, suka sama kucing. Terus adalah impiannya, cita-citanya mau buat pet shop juga yang ada pet hotelnya.
4: Oke, hotel kucingnya.
5: Itu ya, hotel kucing. Nah, kalau untuk buat hotel kucingnya belum terrealisasi, kita realisasikan ke pet shop-nya terlebih dahulu. Okay. Kecil-kecilan.
4: Kenapa hotel kucingnya belum terrealisasi?
5: Karena lumayan, Bang, biayanya untuk buat pet hotel itu. Ya, apalagi yang kandangnya, proper ya, betul, ya yang kandangnya.
4: Betul.
5: Kan kemauan istri maunya nanti kalau kan kita ada pet shop, ada juga
4: pet hotelnya.
5: Betul. Karena kalau untuk dilihat juga, Bang, untuk pet hotel itu sangat lumayan.
4: Jadi waktu saya punya kucing aja, masih ada kucing sama saya hidup tuh, kalau misalnya lagi pergi keluar kota tuh nitip paling enggak 3-4 hari.
5: Ah, pasti nitipnya di pet shop juga kan?
4: Di pet shop. Pulang dia masih sehat, rapi, wangi. Semalam kan, tuh kalau nggak salah itu sekitar 30 ribuan,
5: paling ya? Murah.
4: Paling murah semalam.
5: Paling murah.
4: Kalau pulangnya dia udah mandi, potong kuku, nambahlah 100 ribu.
5: 100 ribu, benar.
4: Jadi total berapa, Bang? 3-4 hari kali 30 ribu, yeah. 30 ribu tambah 100 ribunya buat dia mandi pas dijemput, jadilah 2,5.
5: Ah, itu teman terdua. Salah satunya kenapa biasa, buka pet shop.
4: Jadi makanya kalian melihara kucing tuh sebenarnya kalian melihara majikan.
5: Majikan, benar sekali itu.
4: Kalian yang babunya itu ya. Tapi akhirnya itu ya yang menjadi landasan akhirnya bikin pet shop.
5: Iya, landasan juga salah satunya ekonomi juga ya, bisa termasuk juga itu, Bang. Karena dorongan dari situ nggak mungkin daripada apa kayak kita berhutang terus nggak punya apa-apa, jadi lebih baik kita korbankan salah satu, kita buat usaha bareng-bareng untuk investasi.
4: Oke.
5: Dan akhirnya alhamdulillah dari situ tidak lagi berhutang. Makanya kan ya akhir-akhir kusut bulan ya, kusut sekali. Sekarang alhamdulillah sebenarnya ada pet shop itu sendiri. Okay. Bisa membantu.
4: Enggak. Apa nama pet shopnya itu?
5: Yibu Pet Shop.
4: Yibu. Kenapa namanya Yibu?
5: Karena kucing kami namanya Yibu, Bang. Oh. Makanya kami enggak tahu sih nama apa, jadi nama kucing aja. Mudah-mudahan berkah.
4: Ibu ya.
5: Ibu pet shop.
4: Saya hampir pikir apakah ini sebenarnya peserta dari Wibu ini.
5: Itu benar juga. Itu plesetan juga.
4: Oke, okay, Ibu ya. Alamatnya di mana tuh?
5: Alamatnya di UIN Raden Fata Pagarewa.
4: UIN
5: Fatmawati.
4: Oke, okay, dekat Universitas Islam Negeri.
5: Islam Negeri.
4: Di jalur arah Sebakul sana.
5: Benar. Jadi
4: pas di mana tuh? Posisinya sih sebenarnya.
5: Posisi pasnya itu sebelum UIN. Posisi pasnya
4: pas di simpang sebelum itu.
5: Mundur dikit lagi, Bang. Itu kan Alfamart.
4: Ya.
5: Ah, mundur ada Mingnum.
4: Ya.
5: Fotokopi.
4: Ya.
5: Nah, pas sebelah fotokopi.
4: Oh, di situ. Benar. Ada toko kecil-kecil itu.
5: Ya, benar ya, sekali. Ya.
4: Di depannya ada ayam geprek.
5: Ya. Benar, ya, sebelah laundry.
4: Iya, iya, iya.
5: Nah, pas di situ ruko kami.
4: Ya, gitulah. Oh, di sana. Nah, di situ tuh kalau kalian tuh mau cari pakan kucing,
5: langsung ayo ramai kan.
4: Mampir ke Yibu
5: Pet Shop. Dan juga untuk spesial promo kemerdekaan Agustus ini kita ada promo.
4: Apa tuh?
5: Promo pasir di harga 55.000 aja yang 10 liter.
4: Nah,
5: pasir. Lagi ada promo gas.
4: Oh, apa aroma kopi, aroma lavender? Aduh, jadi pengen punya kucing saya ya. Tapi gini ya, yang di sana spesialnya khusus kucing aja atau ada pakan anjing juga atau hewan yang lain?
5: Kalau kami pinginnya, Bang ya. Kalau pinginnya memang ada makanan kucing, makanan anjing sama hamster. Nah, cuman kalau untuk sekarang baru makanan kucing sama hamster aja.
4: Oh, hamster tuh makannya apa sih hamster?
5: Hamster itu makannya biji-bijian itu, Bang.
4: Kuaci.
5: Terus biji-bijian, banyak biji-bijian kecil itu.
4: Oh.
5: Terus sama serbuk-serbuknya juga ada.
4: Serbuk untuk dia.
5: Serbuk untuk ee.
4: Yang di bawah itu kayak sekam itu ya.
5: Ya, sekam. Terus mainan hamsternya juga ada di Ibu Pet Shop.
4: Hewannya ada juga enggak kalian?
5: Hewannya enggak ada.
4: Adopsi. Oh, enggak
5: ada. Adopsi cuman kucing kami.
4: Peranakan.
5: Oh. Jadi kami juga kan salah satunya kenapa adopt karena sudah kebanyakan, Bang, kucingnya.
4: Oke. Okay. Kalian breeder alami ceritanya itu.
5: Breeder alami.
4: Oke, okay, jadi itu ya, adopt bisa di situ juga.
5: Adopt bisa. Hmm. Kebetulan masih 4 kucing lagi nih. Ada yang keturunan Pygnus sama yang Persia biasa.
4: Bulu panjang semua tuh.
5: Bulu panjang semua. Sama PC El Pygnus itu yang PC.
4: Ya, PC bulunya panjang juga.
5: Iya,
4: gitu. Tapi cari-cari kucing yang itulah kalian. Kalau saya hobinya kucing yang bulunya pendek-pendek, karena kemarin tuh dapat kucing kampung campur Persia, tapi dapatnya yang bulu pendeknya. Jadi bulu pendeknya tebal.
5: Benar. Tapi kalau mau bulu pendek tebal, BSH aja, Bang.
4: Mahal. Tidak sesuai sama gaji ya. Mahalan makan dia daripada
5: makan kita
4: gitu ya kan.
5: Benar.
4: Ya, satu anaknya aja udah dapat ini Scoopy itu ya.
5: Benar sekali. Itu baru anakannya.
4: Tapi ini pakan yang biasanya ini kan mungkin pengalaman lah buat orang yang baru-baru mau melihara kucing. Apa tuh tipsnya?
5: Tipsnya kenali dulu kucingnya, terus apa kita cobain satu-satu untuk pakannya, karena kucing itu pilih-pilih, Bang. Kadang kita kasih makan merek A, dia mencret. Kita kasih makan si B, dia nggak mencret. Nah itu jadi memang kalau awal-awal cobain dulu, beli pakan yang kecil-kecilan dulu aja untuk ngetes, untuk nyoba dulu. Cocok nggak si kucing ini pakai merek si A? Itu sih untuk tipsnya.
4: Tapi benar nggak sih kalau ada orang bilang bahwa makanan kucing itu mempengaruhi usia dia?
5: Saya tidak percaya.
4: Kayaknya itu takdir ya.
5: Iya sih, lebih ke takdir juga.
4: Tapi berarti ke depan, ini planning ke depannya akan punya, mau berencana punya hotel kucingnya ya.
5: Ya,
4: planning doain, jangka panjangnya
5: bakalan itu, cuman doain aja siapa tahu dapat rezeki yang lebih banyak. Insyaallah bisa buat juga di situ.
4: Iya, betul. Tapi itu butuh space yang agak lebih luas.
5: Agak ya, lebih luas, terus juga
4: pakai AC itu loh.
5: Kandangnya ya harus pakai AC. Harus bersih.
4: Betul. Jadi hotel langganan tuh kayak dia ruangan pakai kaca gitu ya. Terus kucingnya dalam ruangan, terus adalah pagar kucing. Jadi kayak dikasih main dulu, habis itu dibalikin lagi gitu.
5: Bener, memang treatmentnya seperti itu, Bang. Jadi
4: jadi kucingnya enggak stres ya.
5: Enggak dikurung aja. Makanya kalau pet hotel itu kan ada aturan segala macam. Nah, itu kita memang wajib main sama kucingnya juga.
4: Betul. Tapi benar ya, itu benar, usaha menjanjikan tuh. Kalau kalian mau buka hotel kucing tuh banyak benar yang mau nitipin kucing.
5: Benar asli, apalagi betul. Momen jika kalian
4: lebaran.
5: Buka lebaran, positif
4: tuh. Naik harganya biasanya kalau lebaran.
5: Walaupun naik harga tetap mau, Bang.
4: Iya.
5: Bisa kalian dapat jutaan rupiah dari situ.
4: Betul.
5: Kalikan aja
4: Seminggu
5: tuh 30.000 kali seminggu. Betul. Itu baru satu kucing.
4: Betul. Bayangin aja tuh, belum dia pokoknya dia pokoknya mau wangi ya, habis itu dapat lagi mandi-mandi.
5: Kalian mandikan.
4: Ini juga enggak? Mandiin kucing juga enggak?
5: Mandiin kucing juga. Cuman karena kami belum ada alatnya, masih di rumah, jadi ketika orang mau mandiin kami bawa ke rumah, mandinya di rumah.
4: Bukan di ruko
5: karena ya. belum representatif lah untuk mandikannya di situ. Belum proper, jadi kami mandikan di rumah. Alat-alatnya di rumah.
4: Oke. Menarik ya. Tapi sejauh ini udah berapa lama berjalan?
5: Ini baru setengah tahun.
4: Nah, baru sekarang. Dari perjalanan setengah tahun progresnya gimana?
5: Alhamdulillah
4: berprogres.
5: Kami juga sebenarnya kan, saya juga diomong seneng kucing, seneng, nggak seneng juga nggak juga gitu loh, Bang. Jadi masih okay lah. Saya juga kaget kok ada yang beli pur kucing sampai sekarang. Padahal saya yang jualan. Berarti kan dari situ aja, bisnis ini menjanjikan loh. Dan fun fact ya, untuk saya sendiri, karena saya baru berkecimpung di dunia itu dan baru mulai berbisnis beneran nih, Bang, yang beneran nih. Sampai ada yang buka lagi di dekat toko kami. Ada dua. yang di belakang sama yang agak di depan arah pagar dewa. Pet shop juga. Berarti
4: kompetitor.
5: Kan dari berarti dari situ kan memang usaha per kucing ini memang menjanjikan.
4: Iya. Yeah.
5: Untung kami mulai lebih dulu.
4: Iya, yeah, langganannya udah ada gitu ya kan.
5: Dari situ aja. Oh, berarti memang menjanjikan sih pur kucing ini.
4: Benar ya. Kalau kalian punya kucing aja, ya setidaknya secara normal 300 ribu lah sebulan untuk makan kucing pasti. Sama
5: pasir.
4: Pokoknya pasir 500 lah.
5: Pasir,
4: angka,
5: pakan.
4: Angka aman tuh. Kalau makannya agak bagus dikit.
5: Iya, gitu kalau ya makanannya kan yang premium itu.
4: Iya, sekitar 300 ribu sampai 500 ribu itu pun masih itu murah. Ada yang berjuta-juta tuh sebulan ya tuh buat ngasih makan kucing, apalagi kalau RC itu.
5: Wah, itu luar biasa. Aduh, harganya, Bang. Harganya sampai 100 ribu.
4: Iya,
5: cuman 400 gram.
4: Iya, kecil betul. Biasanya tuh yang paling banyak yang banyak beli tuh yang ungu tuh.
5: Iya, bol ungu. Iya. Cat choice ungu.
4: Iya, itu biasanya paling banyak paling karena harganya lumayan terjangkau ya.
5: Terjangkau. 100
4: ribu tuh dapat yang lumayan besar.
5: Lumayan besar. Ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mulai berbisnis juga, intinya sih apalagi offline ya, berani dulu sih, Bang. Kami juga itu modal nekat aja sebenarnya kemarin.
4: Tapi yakin.
5: Yakin, gitu ya. Yakin, harus yakin. Yakini dalam diri kalau memang, apalagi pertama buka, kami pas waktu pertama buka itu cerita dikit nih ya. Pertama buka kayak ada pelanggan satu tuh langsung excited gitu. Okay. Wah, ada yang beli.
4: Tapi waktu baru buka nih, masih ingat gak? Buka minggu pertama itu udah ada yang langsung beli?
5: Ada.
4: Sudah langsung ada?
5: Itu tapi pembelinya cuman 4 orang.
4: Minggu pertama?
5: Minggu pertama.
4: Tapi kan udah seneng kan?
5: Wah. Udah seneng.
4: Pecah telur ya?
5: Pecah telur. Hari pertama.
4: Beli apa tuh dia?
5: Baru satu. Ya makan. beli pakan yang warna ungu.
4: Iya.
5: Nah, itu. Ya. Nah, sudah dari situ weh. Ngerasa ini gini ya cari uang beneran ya, gitu loh. Iya.
4: Dan uangnya enggak boleh dipakai.
5: Ah, iya gini loh nyari uang beneran. Ya. Ternyata jadi dari situ juga ngerasain juga lah gimana susahnya memang mencari uang itu.
4: Iya, menarik ya. Wah, seru sekali ya. Tapi mungkin karena kita di ujung segmen dan ujung waktu, mungkin ini Tinton terakhir nih, pesan-pesan lah buat teman-teman yang mau coba-coba ya usaha digital atau usaha offline gitu ya. Tapi mungkin yang modal paling murah adalah usaha digital.
5: Usaha
4: ya.
5: Digital paling
4: kalian
5: murah.
4: Kalian modal kuota dan ide.
5: Benar sekali.
4: Ya.
5: Apalagi untuk Gen Z kan, mungkin pesan-pesannya kalau memang modalnya belum ada, mulai dari kreator online aja dulu. Itu kreator online sudah sangat banyak.
4: Betul.
5: Apalagi untuk kalian yang muda-muda ingin juga tetap ada penghasilan kuliah, jadilah konten kreator, bisa jadi afiliator.
4: Betul.
5: Afiliator juga itu sekarang sudah banyak sekali macamnya. Bisa dari suara, bisa dari AI, bisa dari cuman produk goyang-goyang itu juga bisa jadi sumber penghasilan. Dan kembali lagi tergantung oleh niat kalian semua mau gerak atau enggak. Untuk zaman sekarang nyari duit itu susah-susah gampang. Dia dibilangin susah kalau kalian enggak mau gerak ya susah. Cuman kalau kalian mulai bergerak, mulai ngonten, insya Allah saya jamin pasti akan ada yang beli atau ada sesuatu di balik itu. Karena juga saya mencoba-coba untuk affiliate dan juga bisa.
4: Ya.
5: Apalagi yang muda-muda.
4: Betul. Apalagi yang enggak ada kerjaan.
5: Apalagi yang enggak ada kerjaan. Maaf ngomong kan seperti itu. Cobalah apa aja nih? Misal sabun.
4: Ya,
5: sabun betul, kamu betul. Goyang-goyang.
4: Sebenarnya kayak yang kuliah-kuliah yang masih ditanggung orang tua, ya. Mereka punya banyak waktu lah harusnya buat berkarya. Benar. Gitu ya. Modal handphone sekarang tuh.
5: Modal handphone masih bisa banget tuh.
4: Oke deh. Oke, thank you sekali Tinton sekali lagi ya waktunya
5: terima
4: bersama
5: kasih Pro2.
4: Sekali buat teman-teman yang mungkin mau cari makan kucing daerah Pagar Dewa dan sekitarnya.
5: langsung ke Yibu Pet Shop.
4: Yibu Pet Shop. Instagramnya juga ya.
5: Instagram Yibu Pet Shop untuk undangan-undangan digitalku.
4: Ya, itu. Oke, kalian buka aja Instagram Pro2 tuh tadi di tag semuanya gitu.
5: Nah, itu Pro2 langsung.
4: Ya. Oke, Red. Segitu aja untuk sore ceria kita di sore hari ini teman Pro2. Saya kami pamit. Terima kasih untuk semuanya dan tetap di Pro2 FM Bengkulu teman terbaik kamu. Pro2.
3: Pro2 FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: 105,1 Pro2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
8: 105,1 Pro2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi tripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol ya di sore ceria. Pastinya masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di sore hari ini. Terima kasih untuk semua yang udah gabung, udah stay tune di Pro 2 FM Bengkulu ya. Oke teman Pro 2, kali ini kita mau ngomongin tentang ketombe nih. Kalian ngerasa gak sih kalau kalian punya ketombean dan kayak wah susah banget gitu buat dihilangkan? Nah jadi kalau ngomongin tentang ketombe, ketombe itu kan adalah masalah kulit kepala gitu yang sering dialami banyak orang dan menimbulkan serpihan putih pada rambut dan itu jatuh ke pakaian. Ya ganggu lah, mana gatal lagi ya kan. Intinya teman Pro 2, agar ketombe ini tidak terus berulang, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama udah pasti ya, perawatan rambut yang sesuai dengan kondisi kulit kepala. Nah, penggunaan produk yang tepat dan kebiasaan merawat rambut secara konsisten itu dapat membantu mengurangi resiko ketombe datang kembali. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi ketombe berulang. Yang pertama, pastikan kalian gunakan sampo anti ketombe secara rutin, terutama yang mengandung zinc, kemudian pirithione, ketoconazole, selenium, dan sulfida salicylic acid gitu ya. Kemudian kalian juga harus menjaga kebersihan kulit kepala, sedih keramas secara teratur agar minyak kotoran sel kulit mati tidak menumpuk. Hindari juga menggaruk kulit kepala karena akan menyebabkan iritasi dan dia merah. Mungkin kalian sering tuh ngelihat kayak ya merah-merah gitu. Ngelupas tuh kulit kepalanya ketombeannya gitu. Nah dan kurangilah penggunaan produk penata rambut secara berlebih kayak gel, wax, atau hairspray. Karena itu bisa meninggalkan residu pada kulit kepala dan ya udah bisa jadi penyebab ketombe teman produknya. Oke ya. Yang pasti thank you banget untuk semuanya. Tapi sebelum itu Dika juga

besok terakhir. Jadi buruan beli lewat My Telkomsel atau hubungi bintang 363 bintang 35 pagar, atau kalian bisa cek ke tsel.id/sale-seru dan bisa datang ke outlet Telkomsel terdekat. Jangan sampai kelewatan promonya biar enggak ketinggalan episode terbaru serial kesayangan kamu. Oke, itu dia. Don't go anywhere.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tidak jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan berisiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di sore ini ya. Selamat sore untuk semuanya, selamat bergabung untuk yang baru bergabung bersama kami di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Ngomongin tentang harga bahan pokok dulu ya, teman Pro 2. Jadi harga beras nih khususnya di Pasar Panorama Kota Bengkulu mulai mengalami kenaikan per Juli ini. Dan ini disampaikan para pedagang yang ditemui oleh RRI pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Jadi menurut pedagang, kenaikan harga dipengaruhi oleh program makan bergizi gratis yang menyebabkan pasokan beras berkurang di pasaran. Karena pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengambil beras dalam jumlah yang banyak dari petani atau agen beras. Selain itu, ongkos angkut dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan pedagang saat memasok barang ke toko dikatakan Anca juga dikonversikan ke harga jual beras dari tingkat pedagang ke pembeli. Hal yang sama juga disampaikan oleh pedagang lainnya, di mana selain karena masa panen tingkat petani yang belum tiba karena kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi padi, jadi menyebabkan harga beras ini ada kenaikan gitu ya. Berdasarkan pantauan di lapangan ya, harga beras ini jadi berkisar antara Rp2.000 sampai Rp3.000 per cupa atau 1,5 kilogram atau per 1,5 kilogram ya. Contohnya kalau buat beras dusun, Lebong, Pandanwangi, Lampung, Kembangkol tuh di harga Rp22 sampai Rp24.000 per cupa atau kenaikannya Rp2.000. Terakhir sih kemarin nih, kamu masih beli Pandanwangi itu Rp25 di Panorama ya. Digeser pagar Dewa Dika jadi Rp26 tuh Pandanwangi. Dika tuh soalnya berasnya Pandanwangi, jadi tahu banget tuh harganya. Jadi ya kuat-kuat ya teman Pro 2, ini kita urusan perut nih sulit nih, memang kita harus kerja keras banget nih kayaknya ya.

0: cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

Jadi ada yang menarik nih dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia yang kayaknya sih sekarang tuh lagi banyak perombakan dan perubahan. Salah satunya mungkin yang lagi marak banget di perbincangan ini soal portal aduan khusus buat mitra dan kepala satuan pelayanan di sana gitu ya.

Jadi portal kan portal pengaduan khusus bagi mitra ini ya, dan juga kepala SPPG ini menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional, mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, hingga persoalan koordinasi dengan kepala dapur, yaitu dapat dilaporkan di sini. Dikasi sempat berpikir kalau portal digital ini tuh buat aduan masyarakat yang mengalami permasalahan ketidaksesuaian atau keracunan yang terjadi gitu. Ternyata ini buat koordinasi internal gitu ya. Sampai dengan saat ini sih program ini masih berjalan ya teman Pro 2. Banyak yang menerima manfaatnya, tapi memang masih banyak kekurangan. Ya mudah-mudahan semakin banyak kritikan yang didapat, semakin diperbaiki programnya. Dan lebih tepat sasaran sih. Itu yang paling penting menurut Dika dari program MBG ini ya. Diharapkan juga sama masyarakat udah pasti, selain makan bergizi gratis, fasilitas pendidikannya sih juga ditingkatkan, sarana prasarana pendidikannya juga ditingkatkan. Ya gak sih teman-teman?

0: Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 bersama ada Fis ya dengan Nina. Kita udah di jam 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Selamat. Dika udah bisa bilangin selamat malam ya. Udah gelap banget dan arus lalu lintas di wilayah Semang Sekip terpantau padat banget ya teman Pro 2. Jadi kalau kalian mungkin mau pergi ke suatu tempat dan harus melewati bundaran Semang Sekip, mending cari alternatif aja ya teman Pro 2. Nah, diinformasikan juga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti music live chat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Progo FM.
4: Sadar gak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
5: What?
4: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tomah Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan saat kita bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sekaligus juga pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 2 hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang?
1: Rabu. Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba service yang lain lah.
1: Iya yeah, bener, biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya yeah, bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu banget.
1: Ah kan? Ini dia, serampang seriping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa, seperti biasa. Ellen dan Edith nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa sayang? Ya?
1: Maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Jadi dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras. Apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua.
0: Yes.
1: Jadi buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan,
1: atau...
0: salah. Jangan. Jangan nanyain itu.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti...
0: Lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produa FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
0: Yes.
1: Pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo,
1: sehat. Oh, ini luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar.
2: Cari ya.
1: Benar.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 rata.
1: Oh, oke. Okay. Iya.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Mungkin bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya. S-nya kan ada 5. Berapa itu kan?
1: Heeh.
0: Underscore panjang gitu.
1: Nah. Lu apal ya username-nya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Kenapa sama password-nya? KTP boleh.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mau kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring, kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu fun-nya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru ya? Gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue nggak sabaran lagi.
0: Iya sih. Bengong doang sih. Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya. Dulu motoran lama juga.
2: Itu agak lama kalau itu. Gua lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu? Lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube, gak sengaja ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin, terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni, bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Terus
2: tahu nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil. Kalau yang kerang-kerang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Oke. Berarti lo harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Ada.
0: Ada.
1: Serius?
0: Jual ratu semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
2: Gue juga baru ngeh, wah ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya, bener.
1: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kaya?
0: Beda ratu.
2: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya?
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang Prasmangan?
2: Iya.
1: Oh, tahu. Eh. Davi yang ngasih tahu.
0: Oh, oke. I see.
1: Jadi lu juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gua tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Okay.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang. Mulai dari Jatinangor, terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Okay. Lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya?
2: Dari Jatinangor.
0: Asik. Berarti lu nge-band gitu ya?
2: Ya band-band kampus.
1: Band kampus? Unpad?
2: Unpad.
1: Wede, anak Unpad cuy.
0: Unpad.
2: Zaman gua gak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya.
2: Nge-band doang.
0: Bener.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, bener.
1: Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Amang liatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya
1: kan. Iya.
2: Tapi gue sih nggak liatin ya. Masa Praja gue liatin? Enggak.
1: Mahasiswi kan. Oh jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya.
0: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru.
2: EP terbaru.

0: 0811-1105.
1: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman berdua, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue nggak mau lah, jangan obat lah, ada yang lain nggak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke. Okay. Oh,
2: nah, jadi sebenarnya Free As a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses lah.
2: Iya, proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue nggak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke. Okay, right. Gitu. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal nggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga nggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Dan Free As a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, okay, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke. Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke. Okay, okay.
2: Ketika gue punya masalah, gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelahnya dan ternyata menyenangkan.
0: Mana.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Jadi kayak serius banget ya.
1: Cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga kisahnya yang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3, lo masuk rumah sakit jiwa, lo pokoknya yang kedua apa yang ketiga lo harus berkarya. Dia pilih yang ketiga. Berarti lo juga sama nih, lo juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger awal lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Iya, betul sekali.
1: Oh, gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya? Kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang, gitu kan?
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Justru
2: karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Dan
2: orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita tulis kan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Gila.
1: Bener. Karena coping mekanisme orang beda-beda. Bener.
2: Ya. Betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satu kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya. Limbat narik kereta pakai gigi. Gitu. Terus siapa tuh itu coping mechanism?
0: Iya benar. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan?
1: Iya benar. Benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh jadi ini adalah salah satu coping mechanism, coy.
0: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
2: Iya.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi, What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Alright.
2: Dari What If.
0: Next, yang kedua?
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Ini ada.
0: Yang kedua ada. Bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih loh.
1: Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
2: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang gitu apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pernah sudah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar. Berarti ada what if, worthy
1: terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah, itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi, liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja. Karena kalian pernah nonton ini enggak, 50 First Date? Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri. Istrinya tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit
1: Tiap hari. Alzheimer gitu ya.
2: Gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah, itu tuh idenya dari situ. Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah, gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke 40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan. Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesaiin.
2: Atau lu naik go-kar.
0: Iya.
2: Opsinya kan.
0: Bener.
2: Akhirnya gue beresin, yang gue
1: ambil go-kar, kan. Iya kan. Ngapain sih gue gini gitu? Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Menarik, seperti burung.
2: Seperti burung.
1: Oke. Jadi emang trigger sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Champ.

0: LC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang paling jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
1: Oke. Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini dulu tuangkan di What If.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan? Mungkin apa gitu yang harus dilakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind. Gimana cuy? Maksudnya lo kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun. Gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain. Ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke. Okay.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya. Oke. Okay. Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga nggak masalah.
1: Gila. Yeah. Tapi fase sad boy lu lumayan lama nggak cuy waktu itu?
2: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Serius lu? Gue, buset
2: lama. Nah itu gue dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila, itu, wah. gue sih stres ya.
0: Iya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Perdu tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuma setahun setengah terakhir deh.
0: Oke.
2: Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih.
1: Okay.
2: Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue nggak ada masalah dan produksi nggak ada masalah.
1: Yeah.
2: Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu atau netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
1: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
1: Alright.
0: Oke, tapi kan ini jadi journaling lo kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau journalnya itu udah bentuk
1: TikTok gitu ya?
2: Nah justru waktu gua journaling itu gua nggak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Okay. Karena ngejurnaling itu kan lu ngorek-ngorek lagi ya, udah tuh kayak enggak deh gitu. Yeah. Kayak gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gua lebih nyaman karena gua bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul, betul.
2: Jadi nggak plek ketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya, iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya, benar.
0: Liriknya, benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
1: iya.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya, benar. Yeah. Karena orang emang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu,
0: betul,
1: dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh ya gitu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempet kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Iya. Yang menyadarkan kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus. Gitu. Iya sih, bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih? Alright. Di WhatsApp nih.
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lu gak apa-apa ditanya? Aman. Oh iya, boleh. Berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus, kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Oke.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: gue
2: sosokan jadi gitu.
0: Iya,
2: voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Oke.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Oke.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Oke.
2: Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelum lu gitarer berarti ya.
2: Gitarer.
1: Yeah. Vokaler. Dramis.
0: Agak aneh. Tapi ingat enggak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gua masih ada lagi.
1: Harus lu rilis Joy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
0: Iya.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, wow.
1: Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton, betul-betul
0: kasih kasih. Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget. Iya, romantis banget. Dibikin lagu, dikasih kaset, gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Ini aja menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Oh beda lagi ya? Dia nanya apa tuh? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles.
1: Nih.
0: Itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah.
2: Terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan.
1: Oh, oke, oke. Bagus. Keren.
0: Oke.
1: Jadi tuh lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: So far ya.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu lagi.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya, benar.
0: Nge-rap.
1: DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh gue paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi kenapa Otong Coil coba? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
2: Banyak,
1: iya kan?
2: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah,
1: yeah.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Bener.
1: Otong Coil ya.
2: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong. Bener, SBY gitu.
0: Iya.
2: Bisa.
0: Ya enggak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Seniman. Kan lu lagi juga soalnya.
1: Percaya pada ku. Ya lagunya itu.
0: Iya, jadi iya, di sinkronis iya, itu iya, kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gua enggak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Bener. Iya, iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin sama Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke. Mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Yo,
0: ada album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay.
1: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Iya. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Kemarin boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Terus saya banyak temen kok di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sorry, bener.
2: Saya banyak temen kok di sana. Oke.
1: Kantor gue yang dulu itu.
0: Percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gua harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja. Keep going.
0: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, itu dia. Jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Ngerin nih, Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah banyak overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird. Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer? Apa itu?
1: Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gua upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Oh, seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras _nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Kan kali hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di synchronize dengan karakter lu yang begini. Eh orang di synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
0: tipe ya. Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya. Orang biasa mana nama username IG 17 underscore-nya.
1: Iya. Dicoba. Ah udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, iya, iya. Bener.
1: Iya.
0: Oke, sekali terima kasih, Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
0: Siap.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye. Music Life Chat.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

Hijau Temuan Pro 2, aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan kita bakal ngobrol banyak ya Teman Pro 2. Kita bakal dengerin lagu-lagu yang pengen kamu dengerin malam ini di requestan malam ini di jam 9 ya sampai jam 11. Nanti bakal Tata kasih tahu requestnya di mana dan kayak gimana aja. Oke, stay tune terus bareng aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sampai kita ketemu.

0: Yeah.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Prodo FM.

Bang Pro 2, stok darah ternyata jadi salah satu kebutuhan paling penting saat terjadi bencana. Jadi ini relawan darah Bengkulu mengajak masyarakat untuk rutin donor darah. Nggak cuman pas ajang darurat ya, nggak bukan kondisi darurat aja. Jadi pas misalnya nanti nih suatu saat ada bencana ya, nauzubillah min zalik, jangan sampai. Jadi jumlah pendonor itu justru biasanya turun. Nah sementara kebutuhan darah ini meningkat, teman Pro 2. Karena kalau kamu menyumbangkan setetes darah kamu, itu bisa jadi harapan untuk menyelamatkan banyak nyawa.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro Blue FM. 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro Blue FM.

0: Leo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Okay, buat kamu teman Pro 2, terutama yang cewek-cewek ya, yang gak bisa lepas dari maskara. Nah, ternyata pilih produknya gak boleh asal teman Pro 2, karena ada yang bikin bulu mata kita itu lebih panjang, ada yang bikin lebih tebal, lebih lentik, sampai waterproof buat aktivitas seharian. Nah, supaya hasilnya maksimal, kamu bisa banget jepit dulu matanya ya. Matanya ya. Bulu matanya teman Pro 2 sebelum kamu pakai maskara. Dan jangan lupa ganti maskara itu setiap 3-6 bulan agar tetap higienis pastinya. Nah, biar kau makin cantik, mata juga tetap sehat.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, antrean solar bersubsidi kembali mengular ya di SPBU Tebeng Merapi Raya, Kota Bengkulu. Dan sejumlah pengendara mengaku harus menunggu hingga 3 jam, teman Pro 2. Bahkan ada yang pulang tanpa kebagian stok ya, karena cepat habis banget. Jadi ini kondisi berdampak banget ya, teman Pro 2, pada sopir dan pelaku usaha yang mengandalkan solar untuk bekerja. Jadi masyarakat sekitar pastinya berharap kuota distribusi segera ditambah dan pengawasan penyaluran diperketat agar antrian panjang bisa teratasi. Kalau kamu gimana, teman Pro 2?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM. Teman terbaik.

Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan CR untuk hari ini. Aku tetap pamit undur diri, teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini edisi Kamis 6 Agustus 2026. Teman Pro 2 selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Lalu langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya kepada ayahnya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap, angin kencang, hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," kata si anak, "teruslah mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" kata si anaknya. "Agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti, dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa yang dapat kita lakukan. Yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 untuk pagi hari ini menyoroti tentang antrian panjang kendaraan terjadi di SPBU Tebeng Merapi Raya Kota Bengkulu akibat terbatasnya pasokan solar bersubsidi, di mana sejumlah sopir mengaku harus menunggu hingga 3 jam, bahkan ada yang tidak kebagian karena stok cepat habis, di mana kondisi ini memicu kemacetan dan mengganggu aktivitas kerja. Masyarakat berharap pemerintah segera menambahkan kuota distribusi serta memperketat pengawasan penyaluran solar bersubsidi. Selanjutnya teman Pro 2, sebanyak 40 calon paskibraka Kabupaten Bengkulu Selatan mulai menjalani latihan intensif sebagai persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terdiri dari 20 putra dan 20 putri, mereka akan masuk asrama pada 8 Agustus hingga 18 Agustus 2026 untuk mengikuti pendidikan, latihan fisik, dan pembinaan karakter. Diharapkan seluruh peserta mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan sangsaka merah putih dengan disiplin, semangat, dan penuh tanggung jawab. Demikian info Pro 2 pagi hari ini, aku Vidya, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran gitu ya, kalau perempuan itu sebenarnya mesin utama di rumah sekaligus di tempat kerja. Tapi sayangnya banyak banget perempuan itu justru lupa ngerawat dirinya sendiri, teman Pro 2. Pola makan terburu-buru lah, kurang tidur lah, kadang sampai stres numpuk ya, jadi tantangan sehari-hari banget ini. Nah, ternyata menurut pakar nutrisi kawasan Asia Pasifik ya, ketika perempuan itu mulai investasi pada kesehatan, mulai dari makan bergizi, cukup minum, sampai olahraga, wah itu dampaknya gak cuma buat diri sendiri, teman Pro 2. Keluarga, lingkungan kerja, bahkan generasi berikutnya itu juga ikut merasakan manfaatnya. Jadi ingat ya teman Pro 2, merawat diri itu bukan egois ya, tapi justru investasi buat banyak orang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini hari Kamis ya. Dan tadi malam dia ngelihat prediksi dari Google ya teman Pro 2. Terus ada notif gitu ya dari Google kalau perakiran cuaca hari ini itu bakal diprediksi bakal hujan teman Pro 2. Tapi mungkin kita bisa lihat ya, kayaknya untuk pagi hari ini masih terbilang aman, walaupun memang mataharinya belum terlalu terang untuk muncul ya teman Pro 2. Tapi ya mudah-mudahan kalau gak hujan tentu bisa menambah menambah kuota air ya teman Pro 2, karena udah ada beberapa daerah yang sudah mulai kekeringan katanya. Jadi kita doain aja hujan ya, kalau deras juga nggak apa-apa. Tapi walaupun Bini juga bilang kalau hujan deras ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada rumah-rumah yang terkena banjir ya, karena memang dampaknya sangat luar biasa juga gitu ya. Bahkan bisa terjadi yang namanya banjir bandang gitu ya. Ya mudah-mudahan pokoknya cuaca hari ini cerah ataupun juga hujan, hujannya dengan intensitas sedang aja ya teman Pro 2 ya, supaya masih aman lah. Jadi kalau ada daerah-daerah yang biasanya langganan-langganannya banjir tempat-tempatnya, nah ini mungkin bisa disiapin, udah dipindah-pindahin gitu ya, barang-barang yang berharga yang mana terus harus dinaik-naikin, mana yang harus diselamatkan. Oke teman Pro 2, nanti Pindah bakal balik dengan informasi seputar BMKG ya, mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini. Jadi buat kalian semuanya, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik.